0: tahun 2027, di mana pagu anggaran bersumber dari UPM ini sekitar 1,58 triliun.
1: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu

Total pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,19 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Wong, Kepulauan Riau, Indonesia.

0: Meteorik tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
1: Bisa kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat dan eksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasi Bapak Presiden dan 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 23 miliar dolar atau setara dengan 1.143 lebih. Dari total pekerjaan ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita berbagi

selamat pagi pendengar Persija dan pemirsa RRI. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 103 W yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gedung Manuk Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, kampung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan mega proyek ini sangat bergantung pada sinergi infrastruktur. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekedar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah keperluan. Lebih dari itu, PLTS 103 W wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memasukkan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal, hidup, dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasukan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial

tidak mampu memberikan keamanan dan juga nyaman bagi pengunjung, apakah tersedia fasilitas kesehatan dan rambu-rambu yang memberikan informasi tentang potensi bahaya, jalur evakuasi, serta petugas penjaga keselamatan atau pihak-pihak dalam hal juga seperti kita tahu untuk meluas ke bagian yang ada di pantai. Ya, pasti waktu itu menjadi memiliki risiko tinggi. Karena itu melalui tema wisata aman liburan nyaman, siapa destinasi pinjaman keselamatan, kita akan mengupas membahas bagaimana masyarakat dapat mengenali dan memilih destinasi dalam memenuhi standar keselamatan, bukan hanya melihat keindahan dan popularitas sebuah tempat wisata paket. Terima kasih.

memakai tiket dan tuan yang berisi kebutuhan dasar seperti tenda, pangan, kemudian sandang, dan juga perlengkapan keluarga hingga peralatan dapur. Nah, untuk total bantuan untuk 3 kabupaten tersebut mencapai

ayam. Teh di Banda Aceh juga mengolah cabai lokal menjadi sambal khas Aceh. Pasta cabai hingga cabai kering. Usaha yang dirintis dengan modal Rp500.000 ini kini telah bekerja sama dengan

Sesudah siaran berita berkaitan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru negeri. Edisi hari ini, Selasa 1 September 2020.

Pemeriksaan kesehatan akan dapat terus berlanjut.

responsible in banking. Kali ini mengikuti pemerintah meeting supaya peserta bisa mendengarkan secara langsung itu pengarahan dari Dewan Juri.

0: seluruh rakyat dan warga Aceh Tenggara. Mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang sudah memberikan bantuan kepada masyarakat kami yang berhak menerima bantuan satu bulan, terhitung bulan Juli, Agustus dan September, 10 kilo per bulan hari ini kami bagikan 30 kilo bagi masyarakat yang terdata di Kementerian Sosial.
1: Cukup banyak banget untuk penerima karena lebih berharap bantuan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima dan selesai tempat ini.

sebenarnya binatang pasti itu nggak tahu anjing yang pasal ini. Ini kan akhirnya ada perasaan khusus. Pokoknya harus begini.

يرجعون وبعثهم قوما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

BPOM menerapkan dokumen serta bahan yang dibutuhkan tim pemeriksaan selama proses berlangsung. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan menunggu hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK perwakilan Aceh sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja PDAM tahun lalu. Sekretaris berharap pemeriksaan tersebut memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan.

wakil rakyat dan keluarga Aceh Tenggara. Mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang sudah memberikan bantuan kepada masyarakat kami yang berhak menerima bantuan satu bulan, terhitung bulan Juli, Agustus dan September, 10 kilo per bulan. Hari ini kami bagikan 30 kilo bagi masyarakat yang terdaftar

8 ton untuk 16 kecamatan, 31.000 963 per triwulan, per 3 bulan sekali. Kita harapan kita semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Aceh Tenggara.

satu koma tiga tujuh juta kilogram untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Demikian masihkan stok beras di 45 gudang bulog di NTT masih aman. Bahkan bulog akan mendatangkan beras melalui mobilitas nasional dari berbagai daerah untuk